mbuyo utisongela isati wabame bona utisongela kode landiri mapa kumbe shikwenga kumbe itai utisongela isati wambuyo. Kunjani sungana mali mori sungali kwa masana masukula nambuti sunga.